0: Pamir sekepanjang sekembang mafia kau siklop di bawah jadi madu pen kahwin perkembang tau belon di foro patuh dan suara pasir namu ya kira gradis simi upai kira nu puh resa puh resa pasah desi di maraf lu desa tanj maraf lu ya udah vo ciran prafor by vo tambah yang si dius pemiti oh mafia vo ciran prafor mafia vo ciran prafor si dius pemiti ya sin kita di vo cina pemiti oh fikum itu gratal henti botal henti boa.
1: Atenção! Última chamada para uma super viagem ao mundo da música.
2: Você está preparado? Ok. Boa viagem.
3: A rádio do futuro. Lemos FM.